BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa?
1: Ke sini dulu. Lihat Tony, Pak.
0: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun. Adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
0: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
1: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
0: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi, Papa juga harus memperhatikan anak-anak, ya?
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama, kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini

Pernah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: PHI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya?
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Samantha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Hi for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan bareng Febri di Day Part 1 di pada pagi hari ini. Semoga obrolan dan lagu-lagu yang menemani kamu dari tadi pagi, ya dari jam 5, bikin Senin pagi kamu jadi lebih seru dan semangat menjalani aktivitas ya. Buat kamu yang masih sibuk kerja, kuliah, atau punya banyak kegiatan hari ini, tetap semangat teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan dan atur waktu untuk istirahat juga. Oke deh, sekarang Febri pamit undur diri dulu, tapi tenang, nanti masih ada berlanjut dan sebentar lagi bakal ditemani sama penyiar kesayangan kamu di Day Part 2 Santai Siang yang siap menemani waktu makan siang dan aktivitas kamu berikutnya. Jadi terima kasih teman gua dua yang udah setia di frekuensi kamu dari pagi sampai udah mau masuk jam makan siang ini ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Jayapura, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi sama Faiza Cynthia, teman Pro 2 di part kedua ya. Dan sudah setengah jalan nih teman Pro 2 ya. Pro 2 Hitlist, Pro Kamu ya. Pokoknya selamat siang dan menjelang Isoma nih ya. Hari Senin, teman Pro 2 sudah di tanggal 12 Oktober 2026 ya. Beragam kegiatan dan aktivitas sudah kamu lakukan tentunya dari tadi pagi. Ya, semoga Faiza bisa menyemangati kamu di siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Tentunya lagu-lagu dan juga informasi akan menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Selamat siang dan stay tune terus, jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Raisa Berpindah Hati Teman Pro 2, salah satu requestan dari Teman Pro 2 yang lagi dengerin di siang hari ini. Ada Kak Ica yang lagi dengerin ya di Argapura katanya. Salam-salamnya untuk semua Teman Pro 2 dan seluruh Yo Raisa. Aku juga termasuk ya Kak Ica ya. Karena aku juga Ria Raisa tapi enggak official sih, belum sempat lah untuk masuk ke official account fanbase-nya Raisa gitu ya. Jadi hanya mengagumi dari jauh aja. Boleh ya kayak gitu ya. Dan juga ada juga yang sudah request ya masuk di DM Instagram Pro 2 Jayapura ya dari Kak Kania, katanya mau request lagunya Roni Parulian dong Kak katanya. Ya, yang sampai ujung batas, spesialnya buat orang tersayang dan orang terkasih aja. Oke, Teman Pro 2, dan aku cek-cek lagi sebentar ya. Ini kayaknya ada juga yang baru masuk ya. Requestannya ini dari Kak Wiwik ya. Mau Percuma dari Mahal Ini dong Kak katanya. Lagi on trending di YouTube musik ya. Oke, aku cek nanti ya. Tapi emang ini luar biasa ya. Aku lihat beberapa tadi juga Mahal Ini Percuma ini jadi advice lah di YouTube. Berarti kan memang banyak orang yang dengerin dan orang yang putar di YouTube juga ya, Teman Pro 2 ya. Oke deh, pokoknya itu requestan ya dari Teman Pro 2 semuanya. Ditunggu selainnya aku bakal langsung putar ya. Lagu spesial tentunya untuk para Teman Pro 2 yang udah dengerin dan udah request di siang hari ini ya Teman Pro 2 ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tentunya Teman Pro 2 masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

All Set dari Calvin Harris featuring Ellie Goulding 92. Ini requestannya dari Kak Andi yang lagi dengerin di Entrop, katanya sambil kerja sambil pengen lagu-lagu yang beat up ya. Sudah diputar ya Kak Andi ya. Semangat kerjanya walaupun panas Jayapura lagi luar biasa juga di siang hari ini. Jangan lupa makan siang juga ya biar tetap semangat ya. Dan requestan Kak Andi mengakhiri program Pro 2 Hitlist Pro Kamu Teman Pro 2 di siang hari ini ya. Nanti di jam 12 siang sambil menemani kamu di Isoma, masih ada di Iklim Teman Pro 2 dengan lagu-lagu juga. Dan pastinya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Stay tune terus Teman Pro 2, jangan kemana-mana tentunya, karena beragam lagu ya masih menemani kebersamaan kita semua dari ruang dengar kamu.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 12 lewat 6 menit atau Indonesia Timur ya. Selamat siang tentunya teman Pro 2 yang di siang hari ini sudah mulai waktunya istirahat ya teman Pro 2. Jadi harap memilih makanan-makanan tentunya yang bisa menaikkan mood kamu, menaikkan semangat kamu ya teman Pro 2 di hari ini.

Ya tentunya teman Pro 2 ya, karena sudah di pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, waktunya iklim informasi kuliner dan UMKM ya. Tapi teman Pro 2 di siang hari ini juga aku mau kasih satu informasi pengumuman untuk kamu ya, yang pastinya ini datang dari SIP Group Jayapura teman Pro 2 untuk mengikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Ini tuh terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun dan lomba dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan teman Pro 2. Biaya pendaftarannya hanya Rp250.000 saja dan akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan juga bahan art and craft, lunchbox, goodie bag, dan piala untuk para pemenangnya. Ya, untuk kamu yang pengen menanyakan informasi selengkapnya, bisa menghubungi Sempoa SIP TCAB Pura di nomor 0823-1122-5529. Sekali lagi ya, untuk Sempoa SIP TCAB Pura di nomor 0823-1122-5529. Dan untuk Sempoa SIP TC Entrop ada di nomor 0821-9979-6677. Sekali lagi di 0821-9979-6677. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena lagu-lagu masih menemani kamu tentunya di iklim informasi kuliner dan UMKM. Stay tune terus teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu masih di Iklim Informasi Kuliner dan UMKM teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang kuliner teman Pro 2, kali ini tuh kayak lagi banyak banget ya kuliner-kuliner viral yang silih berganti ya. Dan lagi rame banget kalau aku lihat di media sosial ya, itu TikTok atau Instagram, itu tuh lagi rame tangyuan teman Pro 2 ya. Itu salah satu dessert yang kalau kita tuh kayak ronde jahe ya. Tapi kalau tangyuan ini kan adalah makanan tradisionalnya Chinese ya, dari Cina sebetulnya teman Pro 2. Jadi bentukannya mirip-mirip sama ronde mochi begitu ya. Memang terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk menjadi bola-bola kenyal, direbuslah lalu disajikan dengan kuah manis atau kaldu teman Pro 2. Tapi uniknya dengan perkembangan zaman ya, yang kali ini kayaknya lagi ramai banget sama Dubai pistachio, kunafa, coklat, matcha dan lain-lain. Dan si tangyuan ini juga ikutlah dengan adanya makanan-makanan yang viral tadi gitu ya. Karena tangyuan-tangyuan yang lagi rame banget teman Pro 2 dibahas ini tuh isinya tuh black sesame, terus dark coklat, ada juga pistachio kunafa isiannya. Jadi lumer pecah dan si kuahnya ini susu gitu. Jadi fresh milk yang bikin memang enak, creamy ya teman Pro 2, dan nyatu aja gitu jadi mangkok dessert gitu. Kalau kita mikirnya wedang ronde itu kan di Indonesia tuh ya air jahe hangat, kacang tanah, potongan roti, si rondenya itu yang bulat-bulat gitu ya, isiannya kacang. Ya mirip-mirip sebetulnya ya, cuman versi tradisional Chinese lah, di remake lah dengan hal-hal modern dan viral. Jadilah tangyuan yang lagi viral saat ini teman Pro 2. Sempat ya aku beberapa waktu lalu juga aku sampai nanya di Threads, rekomendasi tangyuan di Jayapura, tapi belum ada yang jawab. Memang kayaknya belum ada kali ya di Jayapura ya adanya tangyuan ini gitu. Namanya kuliner gak pernah berhenti ya teman Pro 2 ya, selalu berganti silih.

0: zaman gitu ya, lagi viral apa mungkin juga ya dikait-kaitkan lah begitu teman Pro 2. Oke ya teman Pro 2, jangan kemana-mana tentunya, karena Faiza juga masih akan kembali lagi untuk kamu dari Jalan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Teman Pro 2,
1: karena tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang, dia hadir tanpa undangan di waktu yang tak terduga. Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: 2000 kali dari Adrian Halif ya, teman Pro 2 di siang hari ini kayak cocok banget gak sih? Lagu yang lagi viral ya teman Pro 2 karena lagi digerikrit ya sama pasangan-pasangan di TikTok ya, penggalannya mana senyumnya begitu ya. Sampai ada netizen yang bilang ya, tren gak jelas kata ya, karena gak punya pasangan si netizen ini teman Pro 2, kasihan ya. Tapi kayaknya kalau pasangan hidup itu ya teman Pro 2, ya bertengkar baikan ya, tapi tetap aja mau 2001 kali mau bagaimanapun juga tetap kamu orangnya, mau gimana lagi gitu ya. Memang lirik per liriknya itu memang relate lah gitu dengan kehidupan ya. Memang Adrian Halif pun dengan sang istri ya, gak perlu ditanya ya teman Pro 2. Jadi lucu aja gitu ya, ini sebuah tren yang lagi lucu banget di media sosial, di TikTok ya terutama teman Pro 2. Aku yakin dia kamu mungkin agak-agak goyang sedikit ya sambil nyanyi ya tadi ya, lagi dengerinnya. Ya semoga di jam istirahat kamu ini teman Pro 2 agak relax sedikit ya dengan lagu-lagu yang kamu dengerin tentunya sama Pro 2 ya, bareng Pro 2. Dan mungkin kamu yang lagi di perjalanan nih teman Pro 2, denger lagu-lagu Pro 2 sambil auto nyanyi gak sih kalau itu lagu kesukaan kamu? Semoga iya ya, biar aku juga semangat tentunya teman Pro 2 menemani setiap aktivitas kamu ya. Ya sudah deh kalau kayak gitu teman Pro 2 ya, daripada aku kebanyakan ngomong kesana kesini nggak tahu nanti ujungnya di mana. Jadi kamu dengerin lagu aja ya, masih di sore siang ya teman Pro 2, jangan kemana-mana tentunya.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Ya, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta ya, teman Pro 2. Dan gak kerasa juga sudah di pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur. Aku mau ngingetin ya dari siang hari ini, teman Pro 2, kalau sebentar nih ya, di pukul 15 waktu Indonesia Timur, artinya di jam 3 sore nanti, teman Pro 2 akan ada siaran langsung seleksi Bintang Radio antar Korwil Putaran 1, yang mana Korwil 1 itu hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi tentunya yang kemarin nih dari Biak ya, kamu udah ikutin kan pasti ya Bintang Radio kemarin di Korwil 1 yang maju gitu ya. Jadi masa gitu kamu gak dukung teman Pro 2 untuk ya menyaksikan nanti sebentar di jam 3 sore ya.

Karena kalau bukan kalian ya teman Pro 2, siapa lagi tentunya ya yang akan mendukung ya teman-teman kita dari Biak dan dari Nabire, tentunya teman Pro 2 untuk bersaing. Dan kita doakan aja semoga ya dari Biak dan dari Nabire ini bisa maju ke babak nasional ya. Ya semoga ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya, langsung aja ingetin tuh di alarm nanti jam 3 sore jangan kelewatan Pro 2. Dan juga boleh nonton nanti di YouTube ya teman Pro 2, Pro 2 Jakarta. So kalau gitu teman Pro 2, sesaat lagi di jam 1 siang waktu Indonesia Timur, waktunya informasi olahraga untuk kamu ya. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2, stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Nggak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Waktunya informasi olahraga tentunya teman Pro 2 menemani di pukul 13.03 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum aku share informasi pertama, teman Pro 2, aku mau menyapa selamat siang semuanya dari ruang dengar kamu. Dan mungkin ada juga di antara kamu teman Pro 2 yang baru bergabung ya, dari perjalanan, mungkin dari kantor, dari kampus, dari rumah mungkin ya. Oke, ya, waktunya informasi olahraga dari rri.co.id. Yang kali ini teman Pro 2 informasinya datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir yang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang. Dan jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan di hari Minggu kemarin, tanggal 11 Oktober. Pada sesi perakhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut juga meningkat pada hari Sabtu kemarin dengan total 53.296. Sementara itu pada hari Minggu, jumlah penonton mencapai 65.069 orang teman Pro 2. Dan angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika di tahun ini.

Dan Menpora juga menyampaikan kalau capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Dan Pak Erick juga menilai ya, penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Ia menyebutkan apresiasi Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%, teman Pro 2. Karena penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakatnya, teman Pro 2 tentunya ya. Dan tentunya ya, di sisi lain juga penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan George Martin. Marquez kini bergeser di posisi satu klasemen dengan 343 selisih 5 poin dengan George Martin di 339 poin, teman Pro 2.

Oke deh kalau gitu teman Pro 2, setelah ini Faiza tentunya masih di informasi olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, masih di frekuensi yang sama. Selain ini Faiza bakal balik lagi, teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali dari Jelta Sekabrana Prabu 3 Jayapura, dan tentunya masih di informasi olahraga untuk kamu teman Pro 2 yang kali ini ya datang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026. Turnamen tersebut diikuti oleh 48 tim WNI dari berbagai profesi di Jepang dan berlangsung di Food Messe Omiya Saitama minggu kemarin. Sekretaris ketiga fungsi penerapan sosial budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Sidik, membuka kegiatan tersebut, dan ia menegaskan KBRI Tokyo mendukung berbagai kegiatan positif komunitas Indonesia di Jepang. Menurut Zarifah juga, olahraga bukan hanya menjadi ajang kompetisi antar tim peserta, dan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan diaspora Indonesia tentunya. Ia berharap turnamen tersebut mampu mempererat hubungan sesama WNI yang tinggal di Jepang. Selain itu juga kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan semangat saling membantu antar anggota diaspora Indonesia. Zarifah mengingatkan WNI di Jepang agar menjaga kekompakan dan kepedulian sosial. Ia juga meminta masyarakat Indonesia mematuhi hukum serta norma yang berlaku di Jepang.

Sementara itu, Ketua IKM Jepang Hariku Koto mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap penyelenggaraan turnamen Teman Pro 2. Ia juga menyampaikan tentunya ya apresiasi kepada berbagai komunitas Indonesia yang berpartisipasi. Hari menilai kegiatan tersebut bukan sekedar pertandingan futsal untuk mencari pemenang, yang menurutnya turnamen menjadi wadah mempererat persaudaraan dan kekompakan diaspora Indonesia di Jepang. Ia mengajak seluruh peserta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung, dan peserta juga diminta menghormati aturan budaya Jepang serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar Teman Pro 2. IKM Japan Futsal Championship 2026 diikuti oleh 48 klub yang bertanding melalui sistem grup. Kompetisi berlangsung mulai babak penyisihan hingga pertandingan final untuk menentukan juara. Dan melalui kegiatan olahraga tersebut, IKM Jepang bersama KBRI Tokyo berharap solidaritas semakin kuat. Turnamen ini juga menjadi wadah memperkuat persatuan warga Indonesia di Jepang.

Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya masih di frekuensi 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di informasi olahraga, teman Pro 2.

0: penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Masih dari Jalan Tasaka Pro nomor 3 Jayapura, teman Pro 2, dan tentunya masih di Info Pro 2 Olahraga ya. Yang kali ini informasi datang dari Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada pekan ke-6 Premier League Minggu 11 Oktober kemarin, teman Pro 2. Squad Citizen memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Ryan Gravenberch mendapatkan kartu merah pada menit ke-62. Erling Haaland juga membuka keunggulan pada menit ke-65 dan Jeremy Doku menggandakan pada menit ke-68. Ryan Cherki mengunci kemenangan pada menit ke-78 dan City menyapu bersih 6 laga awal dengan poin sempurna 18 poin dan kokoh di puncak klasemen. Liverpool tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 9 poin. Pelatih Andoni Iraola merasa kecewa berat dan mengkritik keputusan wasit terkait kartu merah yang merugikan timnya. Sementara pelatih City Enzo Maresca mengakui atmosfer Anfield sangat menyulitkan timnya di babak pertama. Terkait isu di luar lapangan klub, Maresca menegaskan tidak bisa mengendalikannya dan memilih fokus pada pertandingan, teman Pro 2.

0: Oke, okay, teman produk tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga dan masih ada informasi lainnya untuk kamu hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman produk.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

91.1 FM 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau share satu informasi terakhir untuk info Pro 2 olahraga di siang hari ini ya. Datang dari Forum Wartawan Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar turnamen biliar pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Dan turnamen ini bertajuk Media Biliar Turnamen Press and Pocket Turnamen Piala Menteri UMKM 2026. Ajang ini diikuti oleh 20 forum wartawan dari Jakarta dan sekitarnya untuk mempererat silaturahmi dan sekaligus memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Turnamen yang berlangsung tentunya di Mantra Lounge Jakarta menjadi salah satu upaya FWUMKM menghadirkan ruang interaksi bagi para jurnalis. Mantra 2. Dan pelaksana tugas PLT Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Regi Perdana menyoroti pentingnya peran jurnalis dalam menjaga kualitas informasi. Di tengah derasnya arus konten digital dan menurutnya perkembangan teknologi membuat siapapun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut juga meningkatkan tantangan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun mendorong insan pers untuk tetap kritis dan objektif dalam mengawal kinerja pemerintah. Kemudian media juga diharapkan dapat menyampaikan informasi positif yang terverifikasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, tentunya teman Pro 2.

Oke, Info Pro 2 itulah informasi terakhir untuk Info Pro 2 Olahraga edisi di hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Sesaat lagi di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, waktunya informasi entertainment tentunya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena Faiza juga masih menemani kamu teman Pro 2. So, stay tune terus ya, masih di frekuensi 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: PPI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRIJ, ya pura teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2 semuanya. Masih semangat ya teman Pro 2 di siang hari ini ya. Sudah di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktunya informasi entertainment. Aku bakal share untuk kamu. Pastinya masih dari rri.co.id ya. Dan kali ini untuk informasi pertama teman Pro 2, datang dari Prinsip Live on Stage yang merupakan talk show hybrid intim yang dipersembahkan oleh Gabriel Prince untuk menginspirasi generasi muda. Acara ini menghadirkan narasumber yang berbagi pengalaman, perjalanan kesuksesan, serta kesempatan berinteraksi langsung dengan audiens. Nah, keunikan acara ini terletak pada pertanyaan penutup yang mengajak narasumber merefleksikan nilai-nilai kehidupan. Seperti pertanyaan tersebut berbunyi, prinsip apa yang kamu pegang sekarang sebagai pemantik inspirasi bagi audiens, teman Pro 2? Dan pertanyaan itu mengajak peserta memahami prinsip sebagai pegangan hidup yang melampaui pencapaian pribadi. Dan melalui percakapan terbuka, prinsip berupaya menghadirkan pengalaman bermakna yang relevan dengan perjalanan generasi muda. Gabriel Prince dikenal sebagai anak muda multitalenta yang menekuni berbagai bidang industri kreatif. Dan ia berkarir sebagai penyanyi, aktor, model, influencer, sekaligus content creator dengan jangkauan audiens yang luas, teman Pro 2. Tentunya popularitas dari Prince juga terlihat melalui media sosial yang memperoleh jutaan likes dalam waktu yang singkat. Dan ia juga memiliki basis penggemar besar yang tergabung dalam komunitas bernama Princetics, teman Pro 2 ya. Dan tentunya dalam perjalanannya Prince juga pernah menerima tawaran dari sebuah agensi Korea Selatan, namun ia memilih menolak tawaran tersebut dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Bakat seni Prince juga turut dipengaruhi lingkungan keluarga, khususnya sang ibunda Natalie Margaret, karena Natalie juga pernah berkarir di dunia hiburan dan kini aktif menggeluti bidang kesehatan serta wellness. Dan prinsip terinspirasi semangat Sumpah Pemuda yang menekankan persatuan generasi muda di tengah keberagaman. Semangat tersebut juga menjadi landasan acara untuk mendorong kolaborasi, saling belajar, dan membangun masa depan bersama tentunya teman Pro 2. Prinsip Live on Stage ini dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober mendatang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan acara tersebut akan digelar di Wisma Habibi dan Ainun, Jakarta, teman Pro 2. Ya, untuk kamu mungkin yang menantikan juga episode lengkapnya, Prinsip Live on Stage direncanakan akan tayang di 28 Oktober 2026 melalui akun YouTube The Van Der Heides bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, teman Pro 2. Jatuh cinta memang manis. Karena narasumbernya juga seru ya teman Pro 2, dan tiga narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang masing-masing. Ada Coach Rio, pakar kesehatan mental sekaligus pendiri Doa Tirto. Terus ada Brian Fraser Kandani, ini finisher Ironman termuda di Indonesia ya. Terus juga ada Tamara Wu ya, penerima pengakuan Forbes 30 Under 30 Asia 2024. Dan ia juga merupakan pendiri dari Liberty Society, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, itu informasi pertama, informasi entertainment. Dan pastinya Faiza masih punya informasi lainnya ya. Tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana. Faiza juga masih di sini untuk kamu. So, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi entertainment teman Pro 2, yang kali ini datang dari Hybe and Gavin yang mengumumkan anggota Sofia Lafortezza akan kembali beraktivitas bersama grup Cat's Eye pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup termasuk rangkaian tur Eropa dalam The World World Tour. Ia juga dipastikan absen dari tur Amerika Utara dan kegiatan promosi Cat's Eye hingga akhir 2026. Pia itu dijadwalkan kembali beraktivitas bersama Cat's Eye itu pada pekan pertama Januari 2027 dan pihak agensi juga menyatakan Sofia memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang disediakan teman Pro 2. Menjelang rencana kembalinya Sofia, ia juga menyampaikan apresiasi kepada penggemar yang terus memberikan dukungan selama masa hiatus dan ia menjelaskan telah menjalani perawatan, mempelajari cara mendukung dirinya sendiri, serta melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraannya teman Pro 2. Anggota Cat's Eye asal Filipina tersebut juga mengaku sedih karena tidak dapat mengikuti sisa rangkaian tur Cat's Eye pada tahun ini, namun ia memilih memanfaatkan waktu tersebut untuk melanjutkan latihan dan mempersiapkan diri sebelum kembali tampil bersama grup teman Pro 2. Ya itulah informasi entertainment tentunya teman Pro 2. Dan ya kita masih bisa kita nantikan dulu ya untuk jam 3 sore ini akan ada siaran langsung ya teman Pro 2 Bintang Radio Antar Korwil Putaran 1. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tentunya masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Boleh strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

0: Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Tomampro 2 dan sudah dipukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi Tomampro 2 ya, kita akan ikuti bersama siaran langsung ya seleksi bintang radio antar Korwil untuk putaran pertama Tomampro 2.
1: Kita berbagi cerita.
0: Jadi nih buat kamu tentunya ya dari Korwil 1 harus mendukung tentunya ya perwakilan Korwil 1 yang maju di seleksi antar Korwil Tomampro 2. Kita dukung nih teman-teman kita yang dari Biak dan dari Nabire di sore hari ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan dan jurinya juga bisa semakin terpana lah ya. Dan jangan lupa pastinya voting ya teman Pro 2 ya di bintang radio rri.id tentunya. Kayak baru kemarin ya seleksi antar Korwil, seleksi tingkat Korwil, terus di Korwil 1 dan akhirnya memberikan lah, menghasilkan dari Biak dan juga Nabire untuk maju ke seleksi bintang radio antar Korwil ya. Kalau bukan kita yang mendukung tentunya siapa lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi tentunya jangan kemana-mana karena ini banyak penampilan menarik tentunya teman Pro 2, apalagi untuk Korwil 1 Papua ya. Faiza juga masih di sini sambil dengerin bareng-bareng sama kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung aja dengerin seleksi bintang radio antar Korwil putaran pertama di hari ini teman Pro 2. Faiza masih di sini menyapa kamu teman Pro 2 dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Stopper Jairus Isca dari RRI Sorong, Korwil 2, dengan judul lagu Firasat.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: 91.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore ya. Kayak berapa hari gak ketemu. Padahal dari tadi 2 jam ya, kurang lebih teman Pro 2, 2 jam setengah lah ya. Siaran berjaringan untuk seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 antar Core Wheel se-Indonesia, teman Pro 2 putaran pertama. Dan tadi perwakilan dari Core Wheel 1 sudah tampil yang pertama ya, teman Pro 2. Artinya ya, tinggal tugas kita untuk mendukung ya perwakilan peserta dari Core Wheel 1, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi juga sudah masuk di pukul 17.30 ya waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Artinya juga lagu-lagu religi Islam akan menemani kebersamaan semuanya teman Pro 2 di ruang dengar kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan salam-salamnya untuk bunda-bunda dan anakku Anza ya, yang lagi dengerin di sore hari ini. Padahal satu kantor tapi mungkin beda ruangan ya. Jadi sampai ngechat WhatsApp nih ya. Selamat sore semuanya. Jangan lupa sebentar lagi sudah waktunya pulang kantor ya. Jadi absen pulang sedikit lagi akan terbuka. Dan informasi juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di wilayah Jayapura dan sekitarnya untuk azan maghrib ya hari ini di pukul 17.32 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Ya kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya lagu-lagu masih menemani kebersamaan semuanya. Dan selain ini juga ada kakak Irma ya yang sudah selesai dari masa cuti, akan kembali menemani teman Pro 2 semuanya di Jaga Malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza sedikit lagi juga mau pamit ya teman Pro 2, ketemu besok di pagi harinya kamu ya. Jadi kita semangat selalu bangunnya pagi juga, jangan kesiangan, nanti malam tidurnya jangan larut-larut ya. Oke deh teman Pro 2, tetap di stay tune aja ya, stay tune aja ya di frekuensi yang sama 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ready. I can touch it through the phone.
3: Dari Jalan Tasangkabura nomor 23, teman Pro 2. Hai. Balik lagi setelah sekian lama ya teman Pro 2. Teman Pro 2, gimana kabar kamu ya? Wow, aku kangen banget nih ya teman Pro 2 nemenin kamu yang pasti Pro 2 Jayapura 90,1 Pro 2 FM ya. Teman Pro 2, ada Irma di sini yang udah aku tuh kemarin cuti teman Pro 2. Jadi baru comeback lagi ya. Lumayan sih, hampir sebulanan gitu ya teman Pro 2. Jadi baru balik lagi ya. Dan udah gak sabar banget nih teman Pro 2 nemenin kamu di Day Part Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yes. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu. Tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam aja nih buat kamu teman Pro 2 ya, yang masih terus konsen di 90,1 Pro 2 FM, yang lagi on the way kemanapun itu, titi DJ ya, hati-hati di jalan. Karena aku gak tahu tadi ada konser acara musik ya di daerah kantor gubernur situ, aku nggak tahu, kasih tahu dong teman Pro 2 ada konser musik apa. Tadi soalnya nggak boleh lewat bawah ya, kita lewat atas soalnya gitu teman Pro 2. Ramai banget sampai macet ya, jadi buat kamu yang lagi berkendara nih, apalagi yang lagi on the way pulang ya, santai aja dulu sambil dengerin Pro 2 ya, yang di mobilnya, yang radio mobilnya 90,1, selamat malam ya buat kamu. Oke teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang asik menanti di pukul 21, masih lama sih seperti biasa musik live chat dari Pro 2 Jakarta.

yang ada di Kota Jayapura. Buat mamah-mamah ya, ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempowa SIP Group Papua. Dan teman pro 2, lomba ini terbuka untuk umum bagi bagi anak usia 4 sampai 8 tahun ya. Oke, buat adik-adik kecil. Kira buat mama-mama ya. Oke. Dan teman pro 2, lomba Art and Curve Mom and Me ya. Dan ini untuk anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan mendapatkan bahan Art and Craft Lunch Box Goodie Bag ya. Oke, dan piala untuk para pemenang ya. Banyak komplimennya teman pro 2 ya, dapat goodie bag, dapat lunch box juga ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan, apalagi yang punya ponakan ya, enggak harus yang punya anak, punya ponakan bisa didaftarin teman pro 2. Info lengkapnya kamu bisa menghubungi aja di nomor kontak 0823-1225529 ya, di 0823-1122-5529 atau di 0821-9979-6677 ya. Ulangi lagi deh, 0821-9979-6677. Itu dia teman berdua ya. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Kali ini ada lagunya Nelly. Jangan Nelly deh, lagu yang romantis ya. Karena acaranya aja kan udah program malamnya kan, jaga malam ya, jangan galau malam-malam ya. With you, Chris Brown.

Oke, teman pro 2, lagu dari Chris Brown ya. Ini mantan aku, teman pro 2 ya. Aduh, ngarep banget kalau halusinasi jangan malam-malam Irma Suryani ya. Ya, tapi dia ganteng banget. Ini lagu With You ini, teman pro 2, ini di era-era waktu aku dulu kalau sebutin nanti ketahuan umur banget ya gitu ya, teman pro 2. Ini waktu di usia-usia aku kuliah sih, teman pro 2 ya, Chris Brown ini. Dulu dia hits banget karena pacaran sama Rihanna gitu kan. Oke, teman pro 2, selanjutnya bakal ada requestan lagu juga nih. Aku bakal muterin lagunya Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Dan lagu ini diciptain oleh Mahalini, teman pro 2. Yang menciptakan lagu Sumpah Mati adalah Mahalini untuk lagu kemenangan dari Indonesian Idol. Ini versi yang Selena Grace. Ada juga yang Nicky Baker, teman pro 2 ya. Ini requestan dari Fir, teman pro 2. Tapi kalau aku dengar lagunya Selena ini, teman pro 2 ya, itu jadi POV ya. Lagu yang relate banget sama kehidupan cinta aku, Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andy Rianto.

Oke, teman Broadway itu dia lagu dari Selena ya, teman Broadway ya. Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Dan lagu ini tuh ada dua versi dengan lagu yang sama tapi aransemennya berbeda ya. Ini versi yang Selena Grace, ada juga yang Nicky Baker ya. Pengen sih tapi takut dimarin sama MD-nya nanti. Spesial banget buat Fir yang lagi denger Pro 2. Terima kasih juga udah request lagu ini. Karena aku juga suka sama lagu ini. Kalau dengerin lagunya Sumpah Mati, teman Pro 2 tuh berasa kayak relate banget ya sama hubungan gitu. Kamu ngerasa gak sih ada lagu-lagu yang ketika kamu denger tuh kok dari lirik lagunya tuh kayak mirip banget gitu ya dengan kisah cinta Cile. Oke, liriknya gak usah bedah lirik nanti deh, bedah liriknya ya. Jangan galau-galau dulu, teman Pro 2 ya. Nanti sedih. Aku juga mau nyapa buat Sal ya dan all crew TVRI Papua, selamat malam aja. Para presenter, host ya, jurnalis TVRI Papua ya, para wartawan ya, selamat malam aja nih. Iya dong, kita nih adik kakak. Lebih kakak RRI ya. Karena kan ulang tahunnya 11 September 1945 ya teman Pro 2. Jadi lebih kakak RRI. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Kali ini ada requestan lagu dari BTS, Kulon Won to Dance ya.

92,1/2 FM, teman terbaik kamu, lagu dari Anak Dok ya. Anak Dok judulnya Berantakan ya, teman Pradu. Ini merupakan lagu favorit aku ya. Jadi cuma sampai sekarang tuh aku belum pernah ketemu nih sama Anak Dok karena lagi pada sibuk lagi sibuk manggung ya. Wah, keren banget. Ini lagu favorit banget nih, lagu favorit Pradu Jayapura juga nih. Selamat malam juga nih aku mau ngucapin buat manajer Blink Studio. Ada Kakak Muhammad Hidayat Putra Bali. Lagi pada santai kali ya. Atau masih kerja nih Pak Manajer ya. Mau nyapa juga nih buat all crew Blink Studio Jayapura. Bulan Oktober sepertinya bakal ada banyak promo ya, karena bertepatan dengan menjelang hari Sumpah Pemuda 28 Oktober teman Pro 2, yang pasti Blink tuh ada ini ya, ada promo-promo tersendiri gitu ya, promo-promo menarik gitulah ya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi, terutama buat perempuan ya, ini kan lagi hits banget tentang nail art ya, kebersihan kuku dan kecantikan lah ya, kecantikan kuku. Yang pengen banget kukunya jadi rapi, bagus ya, indah, berseri sepanjang hari ya, kamu bisa langsung aja mempercayakan perawatan kuku kamu di Blink Studio Jayapura ya. Ada dua tempat, ada di Ruko Dok 2 ya, ada juga di Kamke Tanah Hitam teman Pro 2 ya. Abis bikin kuku ya, bisa langsung beli kue di Cancan. Arigatonya mana? Oke teman Pro 2, kali ini ada lagunya Doremi ya, Doremu. Lagunya yang mana jujur nih ah? Doremi yang mana nih? Doremi Budi Doremi kan? Doremon. Oh, lagi di toko Doremi. Aku request satu ya. Request ini apa namanya? Bricks. Terserah, satu aja, boleh gak? Budi Doremi lagi di Doremi. Lagi di Doremi dayatnya. Oh my goodness. Aku jadi maklum. Mata kan udah minus nih ya. Mata boleh minus, yang penting otak jangan ya teman Pro 2. Oke, kita dengerin satu lagu aja lagi teman Pro 2 ya, sebelum aku break minum kopi hitam dicampur dengan susu kental manis teman Pro 2. Ada lagunya Yes Replay.

0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: by VY Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, ya itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, VY Info.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma
0: bener.
1: Berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, 2022.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin yes. nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebuas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana ya.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi kan. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Betul, pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Oh,
2: sosmed kan sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Benar. Ya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh. Merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible item aja gitu. Menarik. Kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih. Today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik?
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
1: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
1: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
1: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
2: Ya.
1: Makin cantik loh.
2: Betul.
1: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di the love cycle ini semua emosi ada ya?
1: Semua emosi
0: jadi
1: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
2: berbunga-bunga.
1: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
2: Pasti.
0: Alright. Oke.
2: Alright. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
1: Salah satu eventnya.
2: Kenapa milih Pilates gitu?
1: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
0: Bener.
2: Wow.
0: Salah satunya ya. Keren. Menarik ya.
2: Menarik.
0: Alright.
2: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
2: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
2: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
2: Bukan olahraga. Ya.
0: Sorry.
2: Sorry.
0: Bener.
2: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
1: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
1: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
1: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
1: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
2: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
2: Kamu ngetes apalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
1: iya, jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
2: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
1: Dari
0: nih.
1: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
1: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
2: Gimana
1: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi ser.

0: Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Spicy. Oh iya. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
2: Oh wow.
1: Berarti tentang itu sebenarnya.
0: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
2: Bener.
0: Udah bosen sedihnya.
2: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
0: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
0: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
2: Iya.
0: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue enggak apa-apa kan. Nanti malah kayak ada
1: ketriggernya belakangan ya.
0: Soalnya di awal mereka enggak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
0: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, gitu, perasaan yang dalam.
2: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya.
0: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
2: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
2: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh.
2: Benar.
1: Pisces di luar sana tuh.
2: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
2: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
0: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
2: Wow.
0: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona, gitu.
2: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga.
2: Neymar.
1: Udah juga gak di situ.
2: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
0: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
2: Yaudah
0: terbuka
2: aja.
0: ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang
2: datang
0: ke aku.
2: Bener.
0: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
0: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
0: Enggak boom gitu. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut itu namanya love bombing.
1: Ngeri.
0: Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. dan kota yang indah juga ya pastinya.
0: Indah juga. Dan betul, aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
2: Betul, betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
2: Betul.
0: Bekasi.
2: Bekasi.
0: Apalagi? Betul. Apalagi?
1: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
2: Bisa.
1: Rame kan?
2: Rame.
1: Rame.
2: Jujur rame.
1: Betul.
2: Bener, bener. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja. Bener, gitu kan.
0: Iya, iya, iya. Bonus point kalau B juga.
2: Iya, kan? Bener. Bener. Alright,
1: okay, okay.
2: Gitu ya. Berarti yeah, yeah, berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
2: Stay in love.
0: Soalnya kalau nggak apa ya, nggak legit kan? Aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
2: Betul.
0: Iya, iya. Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
2: Benar.
0: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
2: Benar-benar.
0: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
2: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
1: place.
0: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener, tapi bener. Dia agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected place. We found love in an unexpected taman bunga.
2: Nah, iya benar. Itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from prices ya.
2: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
2: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
2: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Okay, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
0: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
2: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu
2: gitu.
1: Cuan dan fun. Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
0: For fun aja. Just wanna have fun.
2: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya. Menarik.
2: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
0: Lagu anthem para cegil gitu.
2: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
2: Para cegil berkumpul.
0: This is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
2: Seru sih.
0: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
2: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
0: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
2: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
2: Oke, dan terakhir ada love again.
0: Love again.
2: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak. kesiapan untuk move on.
2: Oh, move on.
0: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
2: Iya,
0: gitu aja. Tapi again, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
2: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
0: Untuk para perempuan meninggalkan si rats ini.
2: Itu dia.
0: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
2: Menarik. Alright.
1: Keren.
2: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
2: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
2: Aduh.
1: Bye-bye.
2: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.

0: still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya kayak dia kan juga alto. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan kayak niche, bukan ya lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Jadi
2: apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Bener-bener.
2: Tapi dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh, Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Iya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awalnya.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya susah ya.
0: Susah ya. Benar.
2: Menurut aku, aduh tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu, gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh?
2: Boleh di pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya
0: benar.
1: Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Oke.
0: Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

90,1 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Baru aja kamu menyimak ya program musik live chat dari Produa Jakarta. Sekarang udah balik lagi ke Produa Jayapura ya. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jonathan Sanggapura nomor 23 ya, teman produksi dengan Irma di sini, teman produksi 2 dan ada siapa?
1: Ada di sini.
0: Ini kegedean nih. Halo, yes. coba.
1: Halo, teman produksi 2.
0: Ada enggak suaranya?
1: Ada
0: ya. Ada. Kamu jangan dekat-dekat situ.
1: Iya.
0: Coba. Iya, coba agak ke sebelah sini.
1: Sebelah sini.
0: Iya.
1: Okay.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oh, feedback ya jatuhnya. Aduh.
1: Feedback ya.
0: Coba itu. Kayaknya di sebelah situ deh.
1: Okay.
0: Iya. Ini mic-nya agak geser ke sana karena dia enggak boleh berdekatan. Bukan muhrim soalnya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, ini enak nih.
2: Enak ya?
0: Yes.
2: Oke, okay, aman berarti ya.
0: Aman banget, okay. Teman pro 2. Coba cek siapa dong teman pro 2-nya.
3: Selamat malam, teman pro 2.
0: Oke, okay, teman pro 2 masih dengan yang seru-seru ya di hari ini, teman pro 2 ya. Ada ini udah lama banget aku baru kali ini cuti, kayaknya berasa lama banget.
3: Betul. Berapa lama tuh?
0: Aku cuti tuh kemarin dari tanggal berapa ya? Yang pasti bulan kemarin masuknya bulan ini. Jadi agak-agak kagok gitu pada saat ini. Kan
3: baru
0: pertama.
3: Banyak yang kangen ya sama Kakak Irma pasti ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Yang pasti ini waktu ya. Aduh ngomongin waktu lagi. Waktu di Pro 2 menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit ya. Uh-huh. Jadi kita punya, kita bakal ngobrol ya teman Pro 2 ya, membahas satu topik yang mungkin lagi kamu alami atau enggak, mungkin lagi relate aja sama kamu tapi masih bertautan dengan musik gitu ya. Lagu
3: ya, karena biasa tuh kalau musik itu biasa menggambarkan sesuatu yang lagi dirasakan.
0: Betul,
3: jadi setiap momen tuh pasti punya musiknya nggak sih menurut Kakak?
0: Iya dong.
3: Kalau
0: jadi
3: menurut aku sih setiap momen tuh pasti punya musiknya sendiri, kayak setiap tahun pasti bakal ada musik yang jadi, oh ini musik yang aku dengerin di tahun-tahun segini, ini musik yang aku dengerin di tahun segini.
0: Tapi kalau ngomongin soal lagu, ada nggak sih lagu yang mungkin relate banget sama kamu, POV kamu gitu loh?
3: Untuk saat ini,
0: sekarang hari ini
3: lagu apa ya?
0: Lagu yang relate lagi, gitu.
3: Yang lagi relate itu apa? Lagu
0: lama mikirnya.
3: Kalau Kak Irma apa?
0: Kalau aku salah satunya ini lagu ini, lagunya Fizz nih, Tarot nih.
3: Oke.
0: Okay. Iya. Aku lagi bingung aja kenapa bingung kamu tak pergi gitu kan.
3: Kalau aku bingung sih, lagu banyak sih sebenarnya lagu yang relate sama, tapi kalau salah satunya berarti lagunya.
0: Oke okay deh, kalau gitu lagu relate tapi soal percintaan gitu.
3: Waduh.
0: Yang paling menggambarkan kamu ya, yang paling mendekati deh, mendekati ya. Lagu apakah itu?
3: Mendekati.
0: Ya, yang paling mendekati. Masa kamu gak pernah galau sih, Day?
3: Gak pernah galau, aku sangat seceria ini.
0: Kalau oke, okay, kalau gitu ya. Aduh agak susah nih ya. Agak susah kalau ngobrol sama Aries ya. Karena Ariesnya kan dia kan fire gitu kan. Jadi ya gitu deh.
3: Kalau Kak Irma apa lagu yang soal berurusan sama percintaan?
0: Kalau berurusan sama percintaan ada nih. Ada satu lagu yang ini relate banget sama percintaan aku.
3: Apa
0: ya
3: tuh?
0: Ada lagunya Maria Geklau ya, featuring Putri Tanjung. Kok pakai cara lama?

0: Oke, teman nomor 2 itu dia lagu dari Putri Tanjung featuring Mario Giklau, judulnya Dulu Memang Cinta.
1: Dulu Memang Cinta.
0: Iya, Dulu Memang Cinta. Kalau sekarang ya belum tentu. Karena kan cinta tuh enggak mengenal warna kulit.
1: Betul.
0: Tapi
1: apa mengenal apa?
0: Warna duit.
1: Warna baterai lewanya.
0: Lagunya keren banget teman nomor 2 ya. Aduh, Dulu Memang Cinta ya. Tapi kamu kalau misalnya nih kamu disakitin ya, sama orang yang kamu cinta, kalau dia minta balikan kamu gimana?
1: Lihat dulu lah.
0: Lihat dulu apanya?
1: Lihat dulu uangnya. Lihat dulu.
0: Jangan ini. masa lihat uangnya gimana sih?
1: Lihat effortnya dulu. Mau balikin
0: balikin. balikin. Itu slang.
1: Slang dong ya.
0: Slankers itu.
1: Gimana?
0: Kalau aku tuh cukup sekali.
1: Dangdut ya. Oh, jadi cukup sekali ya.
0: Cukup sekali.
1: Kalau aku lihat dulu, kalau kasusnya pisah karena selingkuh ya enggak akan balik lah.
0: Kalau kasusnya pisah karena orang ketiga ya,
1: itu enggak akan sama enggak sekali.
0: Oke.
1: Tidak akan.
0: Oh, yakin.
1: Iya.
0: Yakin. Beneran yakin.
1: Iya, kalau kakak?
0: Kalau aku kan udah bilang cukup sekali.
1: Cukup sekali walaupun masalah apapun itu.
0: Masalah apapun itu cukup sekali.
1: Kalau aku selama belum masalah yang soal selingkuh bang.
0: Kalau kamu tuh lebih ke masalah kalau nggak ada orang ketiga, keempat, kelima, gitu kan masih
1: bisa dibicarakan.
0: Karena yang namanya ego semakin berusia dewasa itu semakin cooling down.
1: Betul.
0: Ya.
1: Lebih ke gitu, zaman ya. Sekarang indeks ekonomi nyarinya juga susah. Nyari lagi.
0: Indis ekonomi zaman sekarang tuh bukan susah nyari duit juga ya.
1: Iya, cari pasangan.
0: Susah cari pasangan. Betul. Makanya ke Gunung Kawi. Kamu ke Gunung Kawi harusnya ya, gitu kan, betul. Minta jodoh.
1: Tapi kamu ngerasain gak sih kalau misalnya habis putus,
0: abis
1: mungkin
0: putus,
1: beberapa hari tuh ada keinginan untuk balik lagi gak sih?
0: Semua perasaan itu pasti akan ada di tiap orang yang mempunyai hubungan.
1: Oh, saya pikir kalau kakak tuh tipe yang kalau udah gitu langsung.
0: Enggak, tapi kan lebih ke situasinya, bukan dengan siapanya. Yeah. Gimana sih? Aku tuh udah lebih dewasa kali, jadi aku bisa ngerti gitu. Kalau dulu kan mungkin agak kampung ya nyari.
1: Enggak, masih anak-anak.
0: Iya, masih anak-anak, jadi kurang begitu memahami gitu kan. Sekarang kan udah
1: bisa lah ya memilah-milah.
0: Betul. Ibaratnya kalau pemain bola aku Ronaldo.
1: Sudah striker ya.
0: Udah tinggal pensiun
1: udah
0: aja.
1: Tinggal pensiun aja.
0: Betul. Tapi kalau kamu ada gak sih hal yang mungkin yang sampai sekarang tuh masih kamu ingat sama pasangan mantan ataupun gebetan dulu?
1: Aduh, ingat momennya pasti ada, selalu ya.
0: Ada.
1: Tapi ya udah untuk dikenang aja.
0: Oke.
1: Iya, pasti.
0: Pasti apa?
1: Kalau kita ngelewatin satu jalan yang pernah benar-benar.
0: Apa tuh?
1: Kita sering datangin pasti kita pasti bakal lihat tengok ke situ.
0: Tempat-tempat yang bikin mengingat masa lalu.
1: Betul.
0: Ya. Ada tempat-tempat yang mungkin ketika kita datangi ya, itu wah, aku dulu pernah nih sama dia di sini nih, lagi bergandengan tangan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Iya. Datangnya sama orang yang berbeda.
0: Iya. Datangnya sama orang berbeda.
1: Betul.
0: Jadi ya kamu keinget gitu. Iya, kamu ke trigger.
1: Betul.
0: Terus dia juga dalam hati pasti demikian.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi kakak kalau misalnya dibawa ke tempat yang sama. Misalnya kakak pacar baru. Terus
0: pacar
1: dibawa ke
0: baru.
1: Tempat yang sama yang dulu pacar kakak pernah datangi sama mantannya, itu gimana?
0: Kalau aku kan tipe Virgo yang ini ya. Virgo itu kan kalau lagi falling in love kan agak geblek ya. Jadi ketika udah lewat masa-masa transisi itu ya udah. Let it go aja.
1: Let it go ya. Jadi ikutin flow-nya.

0: aja ya.
1: Yes. Nah, yang perasa-perasa itu tuh masuk ke Cancer, Aquarius ya. Aries tuh sambil lalu sambil gitu. Lalu, abis ya. Sambil lalu dia sambil loto. Iya gitu. Jadinya kan, tapi kamu kalau kayak gitu pasti kan kamu ke trigger, terus betul. Pasti kamu tuh bengong, ih dulu aku ke tempat ini.
0: Iya nah, betul, kayak dejavu gitu.
1: Dejavu, terus pada saat pasangan kamu tanya, kamu kenapa sih? Terus kamu jawabnya apa?
0: Gak apa-apa. Itu adalah jawaban aman gak sih?
1: Bukan jawaban aman, kalau kamu jawabnya kayak gitu berarti kamu gak naksir sama dia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kan? Betul. Iya. Kamu tahu.
1: Bener.
0: Tapi
1: karena
0: kalau misalnya bisa jawabnya kayak bilang
1: apa?
0: Tempat ini bersejarah. Iya.
1: Bersejarah gimana coba?
0: Tempat ini ada momennya gitu. Momennya sama siapa diceritain lah, kalau misalnya sama Kak Irma, momennya sama Kak Irma.
1: Bisa fokus gak sih ngobrol sama aku, gak lihat ke live TikTok kamu? Ya,
0: aku tidak lihat ke live TikTok, aku gak lihat ke rambut aku.
1: Kenapa rambut kamu?
0: Berantakan.
1: Makanya pakai shampo tuh jangan asal-asal sekarang.
0: Pakainya?
1: Pakainya sampo. Duta sampo lain dong.
0: Oh, duta sampo lain.
1: Iya, pakainya duta sampo lain.
0: Oke, gitu. Balik lagi. Kalau Kak Irma, kalau ke mall misalnya.
1: Tapi kamu manggil aku kakak, aku kayak kurang kece gitu loh.
0: Terus panggilnya Pak Irma.
1: Ir aja, Ir.
0: Ir.
1: Sister aja, sister gitu lah. Sister, ya. Iya.
0: Iya, sister.
1: Kalau suster beda.
0: Iya.
1: Di rumah sakit gitu.
0: Iya, betul. Iya. Sister. Kalau sister gimana?
1: Gini loh, sis gitu loh. Sis, aku manggil kamu bro.
0: Oke, sis and bro. Oke. Kalau sis gimana, sis?
1: Kalau aku, apa tadi pertanyaannya?
0: Pertanyaannya kalau misalnya ke mall, kan ke mall itu tempat yang satu aja tuh.
1: Iya. Kan, anggaplah Mall Jayapura iya, gitu kan. Iya,
0: kenapa kan tuh? Kalau pacaran kan pasti ke situ terus.
1: Iya kan nonton kan. Nonton. Iya.
0: Kalau pas ke mall terus sama orang baru rasanya gimana?
1: Rasanya ya aku enggak gimana-gimana. Cuma aku tuh tipe orang yang kalau misalnya pergi ke suatu tempat tuh harus kenal lebih, kalau untuk jalan ya. Kalau untuk jalan bareng apapun itu tuh harus lebih ngobrol dulu. Betul. baru kita bisa pergi.
0: Aku
1: gitu.
0: Tipe yang kayak ya udah ketemu di satu tempat ya, itu terus.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah baru kalau jalan
1: betul. Gitu misalnya kita mengunjungi satu tempat yang lebih dari satu,
0: itu nggak bisa. Udah hubungannya lebih dari 3 bulan.
1: Ya sebetul ya, sekali. Jadi gitu.
0: Berarti Kak Irma punya sister berarti punya
1: apa tuh?
0: Lagu-lagu tertentu untuk mantan-mantan tertentu.
1: Iya, karena kan kita orang Indonesia. Nah. Ya. Kita juga harus saling menghormati sesama mantan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mantan sama mantan harus saling menghormati juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Tapi Kak Irma pernah sister punya lagu yang didengarkan bareng-bareng sama mantan gak?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Panas Pela.

0: Oke, teman pro 2 itu dia lagu dari Freshly Nicky Julu featuring Vicky Salamor ya. Aduh, semangat banget sih malam hari ini ya. Thank you banget loh Dai, kamu udah memberikan waktu berharga.
1: Yes.
0: Iya, hal yang paling mahal itu adalah waktu.
1: Betul, Dai. Waktu ya.
0: Benar.
1: Orang jadi, bisa kasih duit tapi gak bisa kasih waktu.
0: Yes, ya. Waktu tuh gak bisa dibeli dengan apapun. Iya, kalau kehadiran orang itu bisa ada buat kita, berarti kita harus bersyukur. Dan
1: berterima kasih.
0: Dan berterima kasih. Gitu yes. Dong. Ya.
1: Iya, yes, okay. Sister.
0: Yes, brok.
1: Agak ade ya.
0: Iya, bro.
1: Setelah bertahun-tahun baru kita pakai sister.
0: Iya, kayak kalau udah Kak Irma kayak aduh, kakak. Yeah. Spill skincare ya kakak. Yeah, jadi ya kan agak beda gitu. Kalau sis sama bro kan enak.
1: Iya,
0: yeah,
1: udah enak.
0: Benar. Ya. Jadi gini ya, bro ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang kehidupan itu kan ada naik ada turunnya ya.
1: Iya betul
0: ya. 1 kali 1 sama dengan 2 ya.
1: Intinya kacamata. Yes betul.
0: Wah. Oke okay. Kalau bro sendiri, kamu tuh kalau misalnya jomblo gak sih?
1: Jomblo.
0: Kamu tuh jomblo gak sih?
1: Jomblo lah.
0: Jomblo. Kalau jomblo ya. Kalau jomblo hal yang paling dilakukan ya, hal random yang sebenarnya tuh healing buat para jomblo. Salah satu kegiatannya itu apa biasanya?
1: Renang lah.
0: Renang ya.
1: Iya, menyelam lah.
0: Menyelam. Menyelam.
1: Kalau kakak?
0: Kalau aku beres-beres.
1: Beres-beres. Ya aku juga sering gosok ubi.
0: Kamu gosok ubi, aku angkat semen, aku kadang nguli.
1: Itu nguli namanya, bukan beres-beres.
0: Nguli. Oke, ada background suara bintang penyiar tuh Kak Irma. Wah, siapa bintang penyiar?
1: Bintang penyiar.
0: Iya, dari Nothings dia.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah, kita enggak bisa debat gitu ya. Karena ya. Nothings gitu kan. Jadi apa tuh hal-hal yang bikin kamu hal random yang kamu kerjakan tapi sebenarnya tuh healing gitu.
1: Baca buku.
0: Terus apa lagi? Tapi kalau baca buku kan kayaknya itu udah rutinitas. Iya, yang random aja gitu tiba-tiba.
1: Tiba-tiba. Iya. Karena aku tipe yang memang anak rumahan banget, jadi kalau enggak ngapa-ngapain ya tidur. Kalau enggak kita paling kemana, ke Kak Irma main kayak gitu.
0: Kalau aku ada.
1: Kalau kakak apa?
0: Aku ngomong sama tembok kadang.
1: Ngomong sama tembok,
0: ngomong sama boneka, ngomong sama tanaman.
1: Oke. Okay.
0: Ngomong sama kucing tetangga.
1: Hati-hati loh, nanti ngomong sendiri.
0: Kamu juga sering loh, kamu kan sering ngomong sama ayam tetangga.
1: Iya betul sih.
0: Iya, ayam kamu jangan nakal gitu, ini belum ada makanan sisa.
1: Betul.
0: Itu sebenarnya adalah cara yang paling bagus untuk healing kan.
1: Healing ya.
0: Iya, itu kan hal random kan yang yang kayaknya kita, wah ngapain coba kita ngomong sama ayam.
1: Betul.
0: Ayam tetangga lagi. Iya. Gitu.
1: Tapi itu healing ya.
0: Itu healing.
1: Biasa. Itu adalah tips ya. Jadi buat kamu yang punya ayam, iya, boleh ngobrol sama ayam.
0: Iya.
1: Sama kucing.
0: Bener. Jadi gitu, kalau kayak hewan di depan tuh kan, kucing maksudnya warnanya.
1: Oke.
0: Kucing di depan kan warnanya kan hitam putih tuh. Aku manggil dia sapi, tau nggak?
1: Sapi.
0: Ini sapinya lucu deh, yeah. Gitu.
1: Itu lebih bukan kejomblo, lebih kegila sih itu.
0: Iya benar sih. Ya, tapi itu adalah hal-hal random yang mungkin kita nggak sadar kita ngelakuin itu, ternyata tuh healing gitu itu, kan.
1: Betul betul.
0: Nah,
1: sama
0: apa
1: kemana
0: tuh?
1: Lagi ya? Paling itu aja sih, paling
0: kemana, berenang. Kemana, iya. Ayo ting-ting.
1: Kalau kakak apa lagi selain baca buku dan ngobrol sama tembok?
0: Aku ngobrol sama tembok, sama kucing, sama tanaman gitu ya, sama hewan lah ya yang terlintas di depan aku gitu kan. Aku ngapain lagi ya, aku palingan hal random aku tuh sering ini sih. Apa aku tuh sering menghayal.
1: Menghayal apa?
0: Menghayal tingkat tinggi.
1: Hallucination ya.
0: Iya, aku menghayal tingkat tinggi. Jadi gitu. Apa dong lagi ya?
1: Apalagi ya, kalau misalnya orang-orang jomblo tuh biasa hal-hal yang mereka lakuin adalah pasti mencari aktivitas yang berbau banyak orang.
0: Contoh,
1: ini aku gak menghina aksi-aksi sosial ya, tapi biasanya orang yang ngikuti aksi sosial tuh biasanya emang gabut.
0: Oh gitu, okay lah. Itu kamu yang
1: emang panggilan hati.
0: Iya, itu kamu yang ngomong ya guys.
1: Enggak. Kan biasanya orang yang kayak gitu biasanya turun, ikut aksi sosial, aksi lingkungan.
0: Enggak, kalau menurut aku memang perkenalan dulu ya.
1: Iya,
0: segala sesuatunya kan kadang terjadi tuh tiba-tiba.
1: Tiba-tiba. kan abis
0: itu lagunya. Iya, tiba-tiba cinta datang kepadaku gitu kan. Yeah. Jadi segala sesuatu yang tiba-tiba itu enggak ada dibuat-buat. Betul. Tiba-tiba ngikut aksi gitu. Atau apa gitu. Wah, jadi ini nih, jadi langsung suka dan segala cinta sesuatu. Gitu. Kan karena kan cinta datang tak dijemput.
1: Dijemput.
0: Pulang
1: tak
0: pulang berharap lebih dong, ah gimana sih?
1: Oh iya ya, aku soalnya kalau datang dijemput aku kayaknya, pulang tidak berharap lebih deh.
0: Oke okay, teman pro 2, kayaknya kamu harus tes urin deh abis ini deh.
1: Kayak aku agak halu ya.
0: Iya, kayaknya kamu harus tes urin deh, Day. Iya, BNN tolong ya.
1: Coy.
0: Kantor ya? Jalan Tasangkapura nomor 23 ini ada Dayat. Kayaknya kamu harus tes urin deh, Day. Kamu ngaco malam hari ini ya.
1: Ngaco.
0: Sehari ini ngapain sih kamu?
1: Sehari ini kerja.
0: Kerja,
1: ngurusin kerja sama.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu udah makan, aktivitas seperti biasanya.
0: Anjang sana gak ada?
1: Anjang sana.
0: Oh ini masuk anjang sana ya?
1: baru sekarang, anjang sananya ke Pro 2 FM.
0: Okay. Oh capek tuh. Ya udah deh kalau begitu, kalau udah capek waktu juga udah semakin larut ya.
1: Bahasa jabat kapan waktu semakin larut ya?
0: Ada lagunya Dewa 19 tuh larut.
1: Oke.
0: Okay. Larutan. Cap kaki tiga. Jadi nah pesen nih buat yang kan kamu jomblo nih katanya ya.
1: Ini kira-kira bilang jomblo nih. repot
0: kan. Nah kalau begitu ya, pesan kamu buat para jomblo supaya tetap bahagia, keep smile and always happy ya. Tes urin abis ini.
1: Jomblo itu bukan ini sih, jomblo itu apa? Bukan sesuatu yang gimana-gimana. Kalau misalnya tidak, belum ada sekarang mungkin nanti. Okay, kalau nanti gak ada ya kapan-kapan.
0: Oke, okay, kalau kapan-kapan gak bisa?
1: Ya cari, jodoh tuh harus dicari. Okay. Jangan nunggu jodoh itu datang.
0: Oke.
1: Okay. Betul, kalau kakak pesannya halo. Apa?
0: Pesannya Alfa TH. Oke, aku juga mau nyapa buat Kak Juli. Ya, hai Kak Juli dari Tagana Provinsi Papua.
1: Halo, Tagana luar biasa ya. Tadi kita ngomongin soal kegiatan sosial di Tagana.
0: Masuk
1: juga
0: nih,
1: luar
0: masuk
1: biasa.
0: Langsung Tagana ya. Tagana luar biasa.
1: Tagana luar biasa.
0: Oke, teman berdua ya, masih dengan lagu-lagu yang keren banget ya. Akhirnya sampai di sini dulu ya. Obrolan kita ya. Karena Dayat abis ini mau tes urin sama BNN. Betul. Badan Narkotika Nasional ya. Apakah dia ada mengandung zat-zat yang berbahaya ya?
1: Tidak.
0: Iya. Iya kan belum dites ya.
1: Iya, belum.
0: Jadi harus dites dulu.
1: Betul.
0: Iya, takutnya kan ada zat-zat adiktif gitu. Betul. Kan yang mengandung halusinogen. Oke teman-teman berdua, kita dengerin lagu dari Dewa 19, judulnya yang tadi tuh.
1: Apa tuh?
0: Larut.
1: Larut.
0: Iya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka! Merdeka!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebuah

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: for yay info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan

0: Live for Yay Info.
1: Halo. Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman Tara baik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini ya? Udah sampai kantor kah teman Pro 2 atau masih ada yang di perjalanan ya? Karena menjelang pukul 8 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, kita akan masuk di program Sepakat ya. Dan tentunya Faiza masih menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Satu topik juga bakal aku share untuk kamu. Jadi nih ya, kamu jangan kemana-mana tentunya ya teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, satu topik bakal kita bahas di Sepakat pagi hari ini teman Pro 2.

Ya, Tom Pro 2 kembali dari Jalan Tasangka Pura nomor 3 Jayapura dan masih di 90,1 ya Tom Pro 2 ya. Dan karena sudah pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, waktunya sepakat menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan terus nih Faiza ini bahasnya ya. Ya, Tom Pro 2, satu topik yang bakal aku bahas di pagi hari ini adalah tentang langit Jayapura yang lagi ramai banget di threads ya, dibahas. Itu ada yang itu katanya asap dari Papua Selatan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi itu adalah sebuah isu karena kalau kita lihat teman Pro 2 berdasarkan data dari BMKG, sebetulnya ini adalah kondisi langit di Kota Jayapura ya untuk hari ini Selasa 13 Oktober, ini updatean terbaru. Saat ini juga terpantau berawan hingga cerah berawan, tetapi dalam beberapa hari terakhir sempat diselimuti kabut atau kabut putih yang menurut penjelasan BMKG disebabkan oleh kelembapan udara yang tinggi, bukan kabut asap atau karhutla teman Pro 2. Dan kondisi umumnya sebagian cerah hingga berawan ya untuk kondisi cuaca dan langit di Jayapura. Dan peluang hujan juga potensi hujannya ringan ya. Angin bertiup dari arah tenggara ke timur laut tentunya teman Pro 2. Kalau kita lihat data dari BMKG, dijelaskan seperti itu ya teman Pro 2. Jadi bukan asap dari karhutla, karena beberapa isu dan aku pun sempat bertanya lah di media sosialku gitu ya. Apakah memang sampai Jayapura kah gitu ya asap dari Papua Selatan begitu ya teman Pro 2. Tapi BMKG sudah menjelaskan di sini pertanggal hari ini di 13 Oktober 2026 itu adalah kabut ya teman Pro 2 ya, karena memang lagi tinggi gitu kelembapan udara di wilayah Jayapura teman Pro 2. Dan aku yakin pasti bukan cuma aku aja yang sudah, beberapa orang juga di thread situ yang rame itu ngeh gitu ya dengan langit Jayapura yang biasanya biru ya. Terus kalau kemarin tuh aku hari Minggu kah, aku jalan-jalan ke Jembatan Merah, biasanya pegunungan Cyclop tuh cantik banget ya, terlihat nyata, tapi ini kok tertutup kabut gitu. Makanya aku sempat bertanya juga di media sosialku, ini asap atau kabut ya, apa asap sudah masuk Jayapura begitu. Dan semoga tidak ada kekhawatiran ya untuk semua masyarakat Jayapura, khususnya teman Pro 2 yang lagi dengerin di pagi hari ini tentunya ya.

Terus kalau misalnya ada yang lihat ya, aku kemarin juga netizen ada yang komen di threads itu gitu ya. Apa katanya, kabut-kabut kok Jayapura tetap panas. Nah, ini Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Wilayah 5 Jayapura, Pak Sulaiman mengatakan kabut yang menyelimuti kota Jayapura merupakan fenomena alam akibat kelembaban yang tinggi. Kalau dijelaskan secara meteorologis ya, fenomena kabut dan kabut asap merupakan dua kondisi atmosfer yang berbeda nih teman Pro 2. Meski keduanya itu dapat menyebabkan penurunan jarak pandang dan membuat lingkungan terlihat kurang jelas. Ia pun menjelaskan proses pembentukan kabut itu umumnya berkaitan dengan tinggi kelembaban udara, penurunan suhu udara hingga mendeteksi titik embun, serta kondisi angin yang relatif lemah. Dan menurutnya, kondisi topografi yang terdiri atas wilayah pesisir, perbukitan, dan lembah itu merupakan daerah Jayapura sendiri dapat mempengaruhi distribusi kelembaban, pergerakan udara, serta pembentukan kabut secara lokal, teman Pro 2.

0: Tapi khususnya kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang ada di Papua Selatan, lalu juga yang di Kalimantan, ya beberapa titik juga yang di Sumatera, segera bisa pulih ya karhutla ini ya, teman Pro 2 ya. Dan masyarakat Indonesia bisa hidup dengan aman dan tentram tentunya, dan nyaman juga ya. Untuk kamu yang mungkin mau sharing ya teman Pro 2 di pagi hari ini, boleh banget bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Faiza tungguin tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih ditemani sama Faiza Cynthia tentunya teman Pro 2 di pagi harinya kamu ya. Ya, sebelumnya aku mau menyapa lagi ya untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang ada di wilayah sekitar kantor RRI, boleh ya aku sapa terlebih dahulu yang ada di Tasangka ya, terus juga di Polimak, Bucen, di Hamadi, Argapura, Dentrop, sampai yang jauh-jauh juga aku bakal sapa nih teman Pro 2 nih. Ya pokoknya selamat pagi ya untuk kamu yang sudah menjalankan berbagai aktivitas, atau mungkin ada yang baru bangun gara-gara semalam nonton konser di kantor gubernur ya. Seru banget aku lihat status teman-teman ya, tapi sayang banget mau kesana.

Tapi siapa sih yang gak suka sama karya-karya dari seorang Rory Parulian, apalagi album terbarunya itu gong banget ya. Dan akhirnya sebentar lagi di bulan depan apa akan ada showcase dari album Dunia dan Seisinya ya. Raisa pun mau ada konser album Handmade ya, sudah habis ya tadinya satu hari karena kebanyakan permintaan dari para fans, jadilah nambah konser dua hari dan sudah sold out semua tiketnya ya. Aku tidak ikut war karena pasti gak akan bisa datang ya, maklum di Jayapura sayangnya jauh sekali ke Jakarta begitu. Kecuali kalau pas-pas pulang kampung ke Bandung begitu ya, bisa memanfaatkan untuk nonton-nonton konser ataupun cuma festival doang. Tapi seru banget sampai teriak-teriak nyanyi ya, teman Pro 2 melepas penat itu seru banget nonton festival itu. Oke deh teman Pro 2 ya, tentunya jangan kemana-mana karena masih disepakat juga. Dan kita masih bahas tentunya teman Pro 2 apa ya, harapan kamu dengan kondisi alam Indonesia saat ini. Boleh kamu sharing-sharing aja teman Pro 2, atau mungkin kamu punya sebuah fakta atau fun fact-nya kayak gimana dari kondisi Indonesia. Boleh banget ya, kita sharing-sharing aja teman Pro 2, sharing-sharing santai ya. Dan bisa DM aja ke Instagram Pro 2 Jayapura. Faiza masih di sini tentunya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

91 FM Broadway, RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Ya, masih bersama Faiza Cynthia dan sudah di pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Gak kerasa banget teman Pro 2 karena sudah menjelang pukul 9. Dan tentunya teman Pro 2 nanti di jam 9 ini ada Spada Moderasi Beragama ya. Nanti satu topik kita bakal bahas teman Pro 2 untuk apa sih gitu ya, yang sesuai gitu ya dengan tema di hari Selasa ini teman Pro 2.

0: Kamu pernah diet gak sih teman berdua? Tiba-tiba nanyain diet ya. Karena kadang gini ya, plan tuh dari kapan tuh Faiza tuh pengen banget diet. Jadi semenjak melahirkan, menyusui, wih, berat badan udah macam apa sekali ke teman pro 2 ini, kayak udah macam bawa karung beras gitu ya. Padahal ini diri sendiri gitu ya, dan sudah di tahap yang kayak pengen diet-diet tapi kayak belum terrealisasikan aja gitu ya. Pokoknya teman pro 2 itu dulu tuh zaman menyusui itu, wih, laparnya tuh kayak gak makan 3 hari gitu ya, saking lapar ya. Dan memang katanya punya anak laki-laki tuh lebih ekstra ya menyusuinya begitu ya. Dan mungkin ibu-ibu udah pada pasti relate ya. Jadi setelah kita mengalami, kita jadi tahu okay, seperti ini rasanya gitu ya. Dan akhirnya ya udah gitu. Tapi ya udahnya ini kebablasan teman pro 2. Sampai akhirnya naiklah kayak zaman waktu hamil up to 20 kilograms. Sangat tinggi sekali ya. Jadi kayak harus diet nih kayaknya nih, harus diet. Boleh dong sharingnya teman pro 2. Kasih tahu aku aja diet yang paling ampuh tuh diet apa sih ya. Tapi jangan bilang diet ngebatin ya, diet sakit hati ya. No, itu jangan. Jangan merusak diri kamu dengan sakit hati yang apa itu ya gitu. Kalau sakit hati boleh gitu ya, saat itu aja. Tapi besok-besok udah gitu ya, kita menjadi independent woman lagi yang kayaknya tidak membutuhkan orang yang buat kita sakit hati. Pergi jauh aja sana, kita harus membuang lah hal-hal yang negatif begitu ya. Oke deh, daripada aku ngomong kemana-mana teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi tentunya di Sepada teman pro 2. Stay tune terus, masih di 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.